entah ujung-ujung komunik kutat mutat di jumbo mutat lawan yang ada di mumpai tahan dapat pari mutur ni binek jam ini sebab ikus bila kau warna mundi.